0: yang patah arah ta ta ta ta. Allahu akbar, Allahu akbar. Otang funi yang bodang kaya bahasa sansu ya cuti aku magen. Oh, bunda masa cerita-cerita. Too naughty. Bisa bikin awak sa 12:30. Aku dah yang patah arah ta ta ta ta.
1: This is Beach 105.5. Beach 105.5 FM.